0: Kusi Tukusanolu, Tosanolu, Resing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Resing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Hola dari dia kresol kemal ko binti serona nain radio liberdade sera hoto liberdade iha anil liberdade iha moris bem-vindo pa kolega hirak di bema kagore de daun poin akompanya hela i aplikasan to min radio box website radio liberdade di nian dari dia kmos basir ni bema kagore de daun ya halau serna tibi dadi ada dari kemana kita ni ni bema aldo mong aldo ni bema kakompanya mong alme no sira selk ni bema kakompanya halda hela Aldo, Kiki Loma, no Mos Elfraga, no Sabino, ya ada dari dia bem-vindo det ya. Bun dia Radio Liberdade, bun dia mai falia programa Bibang Solo kita halu hari ku sta bosir ni musika ya. Nebe hamalu kita bosir ya ora seruan ya larang. Usi tuku sanulu to tuku sanulu resin rual los. Nebe okay, Sulawesi, Sulawesi wan seramus agora de dalam kompanya ela. Usi Timor hamnya salam det baita bosir hotu. Lagi sira hotu ita parana ta musika ida ana sa musika bertura baita ni programa Bibang Solo kini ya musika usi nuno seshe sonya titulu iku sona about all.

Ok, música Husi Fiel Batista ni niang ya. Música Lorita Bona tu kusano la limina tu sano loresin hat nebe karik. Ok, karik ha, karik hau ni la dia kusi ko buka seluk ba ya. Nebe la lika foteros ka for depresaun mai hau. Teke buka seluk karik hau la dia kon ok buka seluk. Mai buka seluk ni la fasil mane. Tambah story barak mah. Dahalau hamutuk. Nebe pa mang alme nebe maka kompanya hela da der dia. Mang alme hal komentaros ni. Lirik ne lo raik tur mesak ne mak iha ponte kumora ita belakso itu mane iha ponte kumora story ya mane maksud itu ne pe lali kalot tu ya musik musika mas nerep ya Carlos ni dia musika rohang laek okay o shide tur mai mak kau ofrese ya baby ni dia bun dia radio liberdade bun dia mos kelakutora ya okay baby du net bai to tu ne pe mak kau re dadang akompanya hela balu ne pe mak kau poin akompanya mnye programa ya bibang solo kira ne karik dari dia situ dia dia kira dari mana kira ne kita haluha mantai na fatin usi te bosser na musika dedika musika bai te bosser na familia kolega kai mana be makai te bosser ha cara kusu musika ba ya ne aura pronto hodi oferece musika bai te bosser ha to no karik balu ne be makai ha cara ka hare usi abi bu Facebook ni yang kita haluha bai ham ne pazina radio liberdade imi cirsia ne balansum ya Facebook ni sail ya. Okay, baser seluk nebe maka gore da down tap tap layer. Okay, bela det ya. Nebe almi diam fu ya fuate ni yanti ke tak so itu ni ya. Nebe yanti ni lak so itu nda. Yanti ni amang ya lah. Nebe dari dia situ dia zodia. Nebe bakal ya sir nebe maka kompanya bark lui. Usimun shipi nebe kare. Aro usu tuir lai. Nebe dari dia kita bata buat sir awat situ dia zodia. Kira dari kemana kira dia kita haluha request ta buat sirnya musik. No yang lemos orang nafati info, okay, phone number kontaktu ni bermak kabai tu bosiran, bermak kanesing. Itu itu lima hat, lima ruah hat sih. No, itu lima lima ruah. Ida nem tolo tolo. Nomor ni masih ada ni tu bosiran kontaktu balor orang oh ini ni yang kata haluha kontaktu mai. Nabi bikin kawan sira, kompani halal dari dia. Situ dia dia kau family sira, lilio mangkarusnya family sira. Nabi bermak agor ada dalam kompani kata haluha mas request tu bosiran musiknya. Karena tu bosiran kara khusus musiknya rumah kei pron. Tu det ya. Terima itu baru nalar musik ya ni musik yang usah Sifano fit ho dalam hon ngetit lu mod badomi.

Oke, okay, kalian istirahat waktu dari makia musika. Itarona musika. Honya titlu Maut Badome. Maut Badome lori tebaun atau kusen hulu 5 minutu sen hulu resin ruah. Bakal lagi serni pema ke kore dada stay tune hela ya frekensi radio liberdade nafating stay tune ya mne frekensi radio liberdade bala ya husi tebo serni musika dari ke musika. Oke, okay, bala det ya. Bakal lagi sira balu ne pema ke usika la komentario ma baby ni dem famoso ni bundia bakal lagi serni pema ke Hamu tu kela hohau ya serbis sefati nebe baby nini yang baby dealer nini yang kolega balu nebe maka kompanya hala ke serbis hamu tu kedai dia kat bayat bot sirahotu anu mana tutu pun dia mo si okay being angel putu hadir bokal okay bokawan sirah dadar dia kat solak dat ya alman ini dia dari kata musik ide fiar salah husi crimson okay nebe stay tune dia tiap frekuensi radio berdada depois maka gora aura hare Liliu basar ne be maka halau sernya TV dari ya dader mana kita ni dader dia ke sintuniza dia ke dader mana kita ni kita halu ha ya rikus most bo sernya muzika ne be absent lai husin ne be mubarak liu ya ne be tapi ne krai ne ba munshipi dan ne be maka kompanya barak liu espera katak maliana wan sir musai suai wan sir musai bakau wan sir musai Hengalo los palos mane, los palos sin ser sai galera. Okay, banjo ni dian song Indonesia bisa ka? Okay, boleh. Bisa-bisa. Eleju pelibi gama dian Ainaru. Okay, Sipri dian Maliana hadir. Okay, Maliana sirani be aura hengala Maliana hobe. Suai wan sira sai. Sai mai. Okay, mau bara wan sira liksa eh. Ne beda der dia kat bata bos sira. Ne ha Liliu iha, dari mana kita ni? Osuan seram sadir hela ne beda der dia seturize dia ke aura senti la mesa kita tambah munisipiu munisipiu hirane akompanya hoto ya ne be samboga der dia kelas solak net baita bon sira hoto samboga on sira sai ma ke akompanya hela na hoto der dia net itu baru nata musika usi Hermano Krun nom fito crimson honi tirlo fiar sala

0: Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasi My Telkomsel.
1: Telkomsel.
2: Oke, okay, dan pakai musik ya, hanya tidur, mari minum bersama. Musik yang emos lori tebao na tuku senolo resni dalam minutu senolo resintolo. Emos bako lega hirak nebe maka gore dedam. Stay tune hela ya frekensi radil berdadi di dia dadar diak dan baita bos sirho tu situri za diak. Beli usi tebo serni musika, dedike musika roma. Oke, okay, yang aura pronto de fresa musika bako lega sar nebe maka. Akompani hela aura nia live, iya live TikTok nih nia emos. Iha programa Bibang Solak nih nia. Ibu kolega Rona Sirahotu, nafati yang stay tune, iham na frekuensi radio Liberdade, fai mos numero kontak tu baita bot sira, numero makane sang hitu itu lima hat lima rua hat sia, no hitu lima lima rua dan en tolo tolo. Numero na mesti atin di tebot sira kontak tu ba loron oh ini nia, basir na bema ke, okay, kare kontak tu mai, bela kontak tu mai ya. Noter filo fali mai te se barona ta informasaun ni hane ia tipal music bar ne bema ka kontese ia fatin pal pasun ba se hane di ziwiston no mos premo se hala performance iha laron ohin iha tukus sanulu kala ne bema kolega ser ne bema ka karak ba oke kita haluha mar kita bosernya agenda ho di bae ne bae ya ba ser ne bema ka kompani hala da der dia situriza dia kira der mana kita ne kita haluha khusus kita bosernya musika belun dulcia maro 30 abilu dos santos elton no ser sel ne bema ka re hala ben video det bete bosir ho to kita haluha mo stop top layer ya ne be bele request da bosernya musika dari ke musika ke bela det ya alme dari dia ben video mai fila fali ha live TikTok ni ni no ser selak ne bema ka alas ser kara ke so musika ke bela det ida barna ta musika usik lamar ni ni honi atit lu ida o haluha.

0: Anu lektivu hahuona, estudante contenti hahu sira ni klase fon. Mai be, ia la barik ida la bele ba escola.
1: Ama, hau akarak ba escola.
2: Nonoi la bele ba escola.
1: Tambasa hau la bele ba escola anesa umama toi no binyatina.
2: Tamba nonoi deficienti aeng, la bari deficienti aeng la bele ba escola.
3: Nonoi deficienti aeng, mai be nonoi tenki heta edukasaun.
2: Escola belesimu estudante anesa nonoi kalai.
3: Educação é direito labarek hotunyang, inclui labarek sira ho necessidade especial.
2: How talk labarek sira selu goza nonoi tamania diferente.
3: Professor se ajuda labarek sira selu ato comprene no simu nonoi nia situação.
2: O insaur sira escola, se mak se ajuda se nonoi ato basintina?
4: Ita bele kualia idane ho diretora da escola, ka nonoi bele usa det fralda.
2: Se mak se ajuda lor inia ba escola lor lorong? Nya alin sira seki, nya pamos servisu ya do.
3: Hau ho atoi nya ma, bela ajuda lori ba escola.
2: Obrigada ba iminye tulung. Abang ita bela baha soro diretor da escola.
3: Nonoi, ma ita ba escola.
2: Kunyada, ajuda harela ita nya uang. Hau si baha soro diretor da escola no profesor.
4: Diaksa, lalika perukupa.
3: Sim, senhora diretora. Hau Martino, nonoi ni tiu. Ida ne hau ne aling, Fina, nonoi ni ama. Ami hakara ke registro nonoi sai estudante class 1 ihe escola ne. Nonoi ni ama preocupa los. Nonoi belesimu ihe escola ne kalai.
5: Bele ka, nonoi ni ama. Labarik kotu, tanto labarik mani no labarik feto, inclui labarik sira onesidade especial ihe direito atu hetang edukasao. Ami manorin sira ia escola ne, pronto hanorin labarik hotu la hora jam.
2: Obrigada barak, senhora diretora. Awakara kusu, semak se ajuda nonoi sinia tu basintina?
6: Dia kela, ami manorin sira se ajuda. Or sida estudante feto sira seluk mos bele ajuda.
2: Obrigada bara, haula tau kona. Au fier, nonoi bele escola o dia.
0: Edukasaun ne direitu balabarik hotu. Especial balabarik feto, labarik mane, labarik onesidade especial, no labarik vulnerável. Família no comunidade ia dever atu fo oportunidade ne behanesa balabarik hotu. Escola no governo ia responsabilidade atu assegura hari escola no infraestrutura ne bema seguro, no acessível balabarik hotu.
7: Ita gusta Halimar Games? Top up voucher game agora fasilitan li husigames.tl. Ita ne jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voucher game sira selutan, hototu ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voucher games, kita haluan visita games.tl.
8: Oke, kalau sudah waktu dia memakai musik yang terlalu datang, ya, basirin dia memakai kumpahnya helah, yang menutup balutan, orang Fatih yang terbuat seri kontak, namun semisal semai, balai husi terbuat seri musik, request musik, oke, ini orang pronto deh, ya. Basirin dia memakai halau serinya TV dari, ada derek mana kita nih, bunga TV dari, dia terbuat seri hotu, mata morisnya naim, balor, oh ini nih, ya. Tapi kalau kita seri hotu, ini mau setelah baru datang aja, ini balu dia memakai, ini lili besar nabe makan kompanya i stay tune nabe terfila fali mai ita barona la informasi awal ni hene radio show kokosa kokosa i fase tur fase asal ni yang i episode walu sekuliah konaba wanhira ita lidera hamutu ki familia nabe stay tune i halorong kuarta feira i halorong senoresin tolu fulang idane i hati i fulang idane i oras tuku hat to tuku lima lorakrai. Ida nama kita informasi sampai terbaut sirah itu termai terbaru na musika ini musika husi Demetrio Honiati itu tempo ne bafurak bebas.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, opresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
0: Ita gusta halimar games? Top up voucher game agora fasilitan lihusi games.tl. Ita ne jona jogos favoritu. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voucher games sila selukan, hototu ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voucher games? Kita haluan visita games.tl.
1: Telkomsel.
2: Oke, kolega Sirahotu, ide ne maka musika itaronona, musika di metrioninya, tempo ne ba furak tebes. Musika ne mos lori da baone de tukus no resin ide li minuto tolu no lima no resin tolu, baser ne be maka gore de daun kompani ala. Ya, na fatin fai mos informasaun be te bos Sirahotu, se iha tipal music bar, ne be maka komte se iha lorang ohi, se iha mos di Ziwiston, no mos pre, se alo performansye. Iha oras tuku seno lokalan ba kolega serne be maka karak ba oke bele ba idene iha Fatin maka Fatin pala pasu dili idene maka informasaun iku sebab ta bot sira hotu husi studio hawi mnye belong aura se aksesan iha deu sate oke bom fin de semana ba ita hotu.

Hadili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag ihadili. Aprovitasi su internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, hiatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Iha plana tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzina fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kalihusi aplikasang My Telkomsel.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senulo resin lima pontu walu megahertz
1: Que aí música husi Adele honi titulo Love in the Dark Loriana ita bayatuku ida 5 minuto 50 racing ida ya tamanena fatin auni meridiak meridiak solok no musike dene sane sang musika ikus bo programa meyu dia di sang ohing niniang nune beta bot sira hotu la bele hase sanlai tamba tuir mai se hetan programa loraik solok ne bese lori husi belong yanti Nune hanu bima kamal kita buat sirihi studio Reni. Saya sesan waktu sumi kang husi kita buat sirinya futar tilung. Nanti ya prosima di sang ibom fin de semana kita buat sirah tu. Nanti saya taka programa menu dia di sang ohing ini yang musik husi J Hope fit ho Glorilla. Hone titulu Killing It Girl.

orang belong sira atau buka spare part second ami ya sesam foin tama husi Japan hanesan mesin kaisa injektor pompa mina dinamo strong sok kunci kontak volanti radiator komputer no sel seluk tan sesam sira ne original bakareta ho marka Forranger Hilux Vigo Hilux Refo Prado Hilux Surf Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza no selu selu tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts ofrece spare parts second original bakareta mai husi Japan. Ho kualidadi nebe garantia no ho presu nebe accessible. Mai, visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminya Fatin, Ida iha hudi laran, iha Loza stikernya oin. Aminya Fatin Ida tan, iha Bairo Pite, iha edifisi Bob no Ariana kontainernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadier to tuku lima loraik. Atu hateni liutan informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu hitu nen, ida walu, ida sia, no, hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, ita bo sirania presensa.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hat solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: 95.8 MHz sama tuh follow hamnya belum yanti ya program Lorek Solok wari sang oh ini niang. Tapi yanti nafati kata Lorek dia Lorek Solok wari posira lilu bawal fans karena mereka harus nyesai nafatin sintoniza ona no pas karena mereka partisipan di program mau dia mau tuh kau belum greni. Yanti Lorek dia pom sintoniza pom aktivitas jadi wari posira espera kata buat hotu lah dia kalau orang oh ini niang lilu ya finde semana niang ya. Nabe pom sintoniza pom aktivitas jadi wari posira hotu nabe maksain nafatin stay no pas karena mereka harus halal itu buat cerni aktivitas, ya parte lorai ini niang, oke, bom aktivitas itu betul buat sirah itu ya. No, ihane, yang tina, itu buat sirah tene ona kata itu yang program lorai solo, ya tene naya. Itu sefah pas sesang grua, ya sesang primero, mesti tu kurwa atau tu kutolu itu ona musik internasional, nabe maka trending ihe Spotify. No tu kutolu toh tu kuhat es ona musik atau itu ser nabe maka hananu mesti tanya. Kantor ay larang ya tambane bahirak nebe makoras ne senafatin sintoniza sintoniza diak de tiela loran channel resen 5.8 MHz nian tambalen de musika saya mas rubrika historis jurok nian nebe maka yanti selorita bosira batene hamutu nebe maka produsu si Pedro Brinca ya no saya mas agenda bati vidare ser nebe maka yanti selorita bosira batene hamutu tambane nafatin stay tuned tiam nela loran channel resen 5.8 MHz nian. Liu si live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini niang nomos iha live TikTok yang tinggi lorek tiak lorek manek weta posira bom sintoniza ibom aktivitas det weta posira hotu. Tamanya tu loket nye program lorek solo balorong oh ini niang ita sebarona musika nebe makanan usi Justin Bieber hanya titlu that should be me.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, kita nih maka musika, nabe terona mau tukar musika dahulu kue tanya program alorek solo kue disang oh ini nih ya. Nabe maka nano husi Justin Bieber kue titlo That Should Be Me. Oke, musika nih publika tina kri hung ruasan ulu resing ida. No aku rada dang musika nih say trending hela Spotify. Tambah ema barak maksa kue terona musika dene depois de Justin Bieber performance iha Coachella ita buat sirat dene. Atau halonya musika hirak nabe maknya Lori halonya say famous ulitan ema barak mak Gosta drona liutang inye muzika siram. No, usin inye muzika lorian taba tukuru alimentu walu. No, yanti shpira katak tapu sira konyesi unye Justin Bieber. Nebe maka hanesan kantor no kompositor muzika. Dala barak li unye maiho genre pop no R&B. Nebe nia husi Kanada. Karik tapu sira konyesi unye tamanya mas famuzul sepalku muzika ninye. Oke, okay, ini musika lah sudah nedet mak trending. Mebesi ya musika barak mos. Karik baita buat sama karak rona fila falinya musika. Bela rona iha plataforma media sosial sernebe mak kita bela rona musika ya. Taman ya bom si turiza. Bom aktif dari chat ball fans. Radio liberdari sirah otu siato je. Tantu hirai larang iya diaspora. Yang tin lorek dia. Klorek solok tuh beta bos sirah. No turmai tuh sebar rona ta musika. Selalu kene. Nebe mak kanan husi Lana Del Rey. Hanya titlu Cinnamon Girl.

0: doraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nama ke musika metronomo tu kono husilana del reho ya titlo cinnamon girl. Nabe maka publik ya tidak reho gua sanulur esensi ya. No agora dedang musika ni say trending here lah Spotify. Tamani baita poster nama korus ni stay. Karika kara krona fila fali bela rona ya platform media sosial serta nabe kita bela rona musika. So yang dispira tu poster kau yes ona Lana Del Rey, nabe maka ni sang kantora no kompositora musika. Nabe maka dalam barak liu nyamai ho genre pop, R&B, no iha mostri pop, dream pop, no indie pop, rock, no folk, husi. Okay, husi Amerika, karita bose rekonyesena, nyunya musik yang langsung trending, bebe trending, bebe konon Spotify, no iloron trending, bebe fali. So, yang te espero te bose rekonyesena, no husi nyunya musik yang loron te baitu kurwa limitusan no Racing 5. Tamane yang tina fatin hatu lorek dia, lorek solok bol fans serdebe kusina fatin stay tune, tantu bas serdebe korus ni diaspora naba. Akompanya liu si website Radio Liberdade di lini nia, liu si live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di li. No Radio Garden Mos, yang tina lorek dia, gret beto bosira, no bamaung Elvis, nebe korus ni akompanya. Yang tina lorek dia, bom sintonisa, karik ping almoso, ke bom almoso dit. Agak turun metu seorang matang musika, selu kane, nebe makananu husi... Michelle hanya titlu akhir tak bahagia.

0: Histórias do Rock. Uma enciclopédia da música do mundo. Com Pedro Brinca. Na Rádio Liberdade, 95.8 MHz. Histórias do Rock.
1: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu Megahertz.
2: Oke, dia kira nih maka rubrika historis di rock nih yang nih memang kianti lori tapi bos tidak barona mau tuh kona nih produksi si Pedro Brinca. Lori ona itu batu kuru alim itu hatno lu rubrika kona bare Charles nih yang nih bapak itu bos tidak mau koras di sintonisa sepira bel lori tapi bos tidak kau yasa dia kelihatan Ray Charles nih yang station onnya musik yang hirak nih memang kau interona mau tuh kona ya. Tapi nih yang tidak fatih atau lorek dia lorek solo nih bapak itu bos tidak mau fatih stay tune mau jetilio. Nomos ihan nebe mau klamar fuik no ba mau souza nebe mak mai gosta edit ita yang tinya lorek dia lorek solok pom sintoniza pom aktividades jet beta bosira kare kala beta bosira aktividades baru kare ta mai ta edit malu halimar tia oke halimar rete nebe pom sintoniza pom aktividades jet bahirak nebe mak saina fatin stay tune hela la lorek channel wrestling 5.8 megahertz niang iha live streaming pagina Facebook Radio Liberdade Dili iha TikTok niang mos. Yang ting lorek dia, lorek solok, bom sitruiza bom aktividades, tabo interona na rubrika o minuto ne benaru. Turma yanti si lori tabo sira barona musica ne bema kananu si Benson Bonho ya titlo In The Stars.
3: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Korek solok, hat solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya maka musik asal utang nabi terona mutu kono husi ben sombon hanya titlu in the stars nabi maka publik yang tidak ngerihung gruwa rondulu racing gruwa no agora dedang musik ada saya trending hela ihi Spotify so yang tish pere tepo sira konyesi ono ben sombon nabi maka nesang kantor kompositor musika dela barak liu nyamai ho genre pop no rock husi Amerika. Kami tepo sira konyesi na tamanyo musik alas fain trending nabi trending bebe kona ihi Spotify nabi barak maka uji baia template kapkat. Nah, baik tapos sana makar krona bela rona fila fali ya Spotify. Nah, baik pom sintoni sana fatin baik tapos sira nebak sana fatin stay hela maun jenitu maun soja klamar fuik nozira seluk maun dede bali. Jongkis yang tinggi lorek dia lorek solok dia baik tapos sira utri nebak sana fatin stay hela hela loran sih nolor esen 5.8 megahertz ni niang. Nah, ini yang tinggi fatin lori tapos sira bahatin agenda i hajel war bajar nebak maka entrada hong gratuita ba loke ba publiku hahui hadiah novi to dia desde mayu 2026. Iha tuku lima lorai to tuku sanulu kala noras Timor Leste ini ya. Iha nebase iha sesansiran esan lokal brand product, international brand product, handmade scarf, no fashion and beauty, seiha mos arte, food, live girl, no seiha mos live music, usirato ben. Nebete bosere makarok partisipa, beleba partisipa iha area Branca Beach Meteout di Timor Leste ini ya. Okay, nebe dia nema ke info baita posira karik balu larang kaman ya fin de semana karak ba enjoy ya neba bele badet ya. Okay, turun mati sebaru natang musika selu kene nebe makananu husi James Blunt hanya titlu You Are Beautiful.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya emang ke musika nebeta rona hamu tu kono si James Blunt toya titlo You Are Beautiful. Nama klorona itu betul kurwa lima tu lima nulu racing. Ida musika ne publik hati nang rihung Rusia. No agora dedang musika ne stay trending hella ya Spotify. So yang tis pada tepuk sekonya si James Blunt. Nama makan esang kantor no kompositor musika. Dalam barak liunya mahal genre pop rock no folk rock. Husi okay, ini husi Britania Raya ni kerja kita pun sekolah sini. Tambahnya musikal lah, sepan trending, mabe trending, bebe ikona. Husinya musikal orang tempat tu kurang lima tu lima nol racing. Ia tambahnya yang tidak fatin atau lorak dia, lorak solok dia tempat pun sekolah sini fatin stay hella. Mau soja France, ka ino mau karlele, nembak sini fatin stay hella. Yang tinggal lorak dia, lorak manek dia tempat pun sira. Kerja kalau dia tempat pun aktividades, ia fin de semana niang. Okay, bom aktividades. I espera botol tu lah dia, ki helorong ikut sebaya. Mana ada nenyang. Okay, nebe turmed sebarona tang musika selukane nebe makananu husi Eminem hoya titlu Mockingbird.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia kira nama ke musik yang lebih terkenal untuk kena usia minum hati lu Mockingbird. Nama ke publik yang tidak kering hungru hati agora dedang musik yang saya trending hello ya Spotify. No, yang tiap hari itu pun sih rekonyesi ona Eminem. Ok, konyesi ona Eminem. Nebe makan esan kanto. Ok, nebe makan esan kantor no kompositor musika no alendene nyamosan esan rapper. Nebe agdala barak liu nyamai ho genre hip hop, horrorcore, hardcore, hip hop, komedian, komedi hip hop. Okay, nebe usi je musika ne lorian tebe tu kuru alimitu lima nulu racing hitu, tamana yang tina fatin hatu lorek dia, klorek solok tebe tebe usira. Bom si tunize, bom aktividades de, te sebaru matang musika usira im laudi honya titlu ikro.

0: torek solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nama ke musika seluk tangan teron hamu tu kono si Raim Lau deh hanya titlu ikro nih bima ke publik hati dan kriung kruarun dulu racing nen. No aku rada dang musika nih saya trending hela ya Spotify. Taman nih bata poster nih aku harus nih sini fatin sintoniza kara krona fila fali belerona ya. Oke, nih bata poster konya sini Raim Lau deh nih bima kene sang kantor nih bima kdala barak liu mai ho genre pop. No, alen dia nesang kantornya mosa nesang komedian ida us Indonesia. No usinya musika lori nita bay tu kutolu limit rua, tamani tamani sesang segundu niang. Ia nebe mak yanti selori tabo se barona musika tetung nebe mak kanan usinya kantor elaran. Tamani itu se barona musika usi Phil Baptista kolaboro Johannes onya titlu Moras.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya maka musik yang si krim song yang tiatlo haunya maneira ne bebo kloro ne tabai tuku tolo limut sana ulu resting ne tamane yang tira fatih hato lore dia klore solo de bol fencer ne bebo sana fatih stay tun hela ela lore sana ulu resting 5.8 megahertz ini ya bom sintonize bom aktividade si yang tira fatih lore tabo sira batene agenda workshop konaba ferramenta konaba ferramenta komunikasi gestão projeto cultural ini ya ne bebo maka se realiza ia palco aberto ia avenida meti out. Hahu iha dia di dia 8 até 22 de maio de 2026 iha oras tuku Sanulu Racing ida to o tuku hatlorai koras Timor Leste ninian. Nebe beta poster nebe maka karakba beleba no iha neba se iha Nadia naman Manisha nebe makse lori ta posera komprende klien utang kona bo topiku nebe mako nyanti fosaya nebe ta posera. Oke, terima kasih para musika selukane husi darlu jantes kriho yang titlu rohan like.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovitasi su internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, kopresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia kira nama ke musik ya usi dar lo jantes crew hanya titlu rohan laik tapi maklori ona itu bayi hatu kutolo limitro nulu racing rua tapi ini halam itu balun tangi antis dan fatih hoi tabo sira iya la loran si nulu racing 5.8 MHz niang tapi ini antina fatih hato lorek dia lorek solok di bolfen sana bok sana fatih stay tune halam utuk hoi anti iya si la loran si nulu racing 5.8 MHz niang bom sintoniza iba maktividari si tabo sira karikala tabo sernya aktividari si parta lorek niang ok bom

Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya nama ke musik asaluk tan terona mutu kono husi pai tida seraru kalau foro crimson di titlo mau nore kador dan makloro nai tapa tuku tolu limituron ulu racing hitu tamana hela minutu baluntang yang tis ina fatin huita posira i hela loran shen ulu racing 5.8 MHz ini yang tamana ina fatin bom sintoniza bom aktividades jahit na fatin lori ta posira bahatene dada lia kokosa to yutur mai episode da walu seko lia kona babang hira ita lidera hamutu iha familia nebe makiane ba se iha Manggiler Minu Fernandez nebe makane san fasilitador programa aman diak ba familia husi organisasi HDE.

Yes. No, mau April Baptista nebe makane sang facilitador programa Aman Bamudansa husi organisasi Hamnasa. No, sei modera husi mana desi nebe ami sei transmiti iha aminya live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di linin yang iha website Radio Liberdade di linin yang mos ya. Nebe bata poster mo korsnya sintoniza marga ita poster ni agenda iha dia 13 de Mayu 2026 hahutukuha to otuku lima lorai koras Timor Leste ini yang. Nah, pada bos terima karak partisipa, karak komprende klien liutang, kita lu hatau itu bos ternyata agenda. Oke, turma saya baru na musika, selu kene, nebe makanen husi civano, kolabora hodela, noya titlu mood badoming.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, opresu baratu no velosidari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik seluk tang lebih terona kamu tu kena usi. Okay, usi ni utam fikas kalau foro valenaro ya titlu nono kau hadomi. Nebe maklori ona ita bayi hatu ku tolu lima tu lima nulu. Taman helam itu balun tang ita sini fatin. Helam itu balun tang yang tisini fatin kita buat sirah helam lora channel res 5.8 megahertz ni yang ya. Taman itu rumai ita seberona tang musik ya ne musik ya ikut usi cipano ya titlu confessa bania.

Da to sesta tukuhat to tukune lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz Maluku Bintis Radio Liberdadi di Lita Suru Malu Villa Valiha Program Mas Pasu Publiku Bularongo ini yang Renanai Sirena Mosrena in Radio Liberdadi Dili Nabi Mokor Sendang Sintonija Hela Iha Timor Leste Namo Siha Raiselog Zonas Nia Sintonija Jekdit Baita Bo Cirahodo Dia durante ora serua husi tukuhat bato iha tukuneng hamu tukho zona sia studio radio liber dari dili 95.8 MHz satu luri tebo cira batene sada maka kontese iha itania sidari dili. Oke, tamane ba serambe makor sendang halalai tebo serna tv dari hane sampai bai na fating serbi sudia kpong tv dari bimi hotu no serambe makor sendang sintonija lah hamu tu reta zona sita se bahare informasi balung nebe maka zona preparone studio so oing ami halona kontak tu ami markona intervista ho organisasi ngapoti Nembebe tambah sira la presensa ne sira si atividadi idaiha munisipiu anu ne sira la bela presensa atu talk show balorong ohenia nune amu turi tozona sita kontinua bare agenda atividadi sira i nembe maksi akontesi ne eventu sira nembe maksi akontesi na semani dene nomo siha fulan dene si fahwa ita bo sira hotu nomo si informasi on selok nembe maka importante mas beta bo sira hotu iya tamane maluk sira hotu ne sampai baing mai taro namo tu muzik jika ida hanya sang musik ada hulu, kau di loket ini seru malu ya program spasu publiku belarang ohing. Cerita memang ke kompani ya Facebook Live, Bones Indonesia, yang nama si TikTok Live, lo krek dia keba ita buat cerah hodo. Itu nama turut musik aku si The Metro, ini yang kau titlu dobeng dobeng. Ya kau di loket ini seru malu ya program spasu publiku belarang ohing. Itu nama turut musik ya turmai.

Iya, kira 27 maka musik dahuluk nabe maka zona operasional hari lo ketenya suruh malu ya program espasu publiku. Ya, balurung gue ini yang husi deo metro hotit lo dobeng. Ya, nabe maka spir kata bela ni mana ita bawa cira hotu iya lo kraik mana kita ni. Ya, lalu malu sir nabe maka sintunija hela ma iya frekuensi ya radio liber dari di 95.1 MHz. Iya, nabe bon sintonisa basir nabe maka kompanya la belong ana belong timo timo nega nabe maka kompanya la mo seradi liber radi dili sintonisa dia kredit baita bawa cerah hoto. Oke, belong vinti cerah hoto iya mo sati bidari usi timor lesti ut for peace ini yang sir loke ala kompeti saung ba lawarek sira kompeti saung kor bala barik sira nabi dari surak bala barik sira Timor Leste Youth for Peace kara kumbiri da buat sira hodir resistu. Oke, maluk sira nia aling oit ba paimai sira nia uan be mako dari tinang ha to ihe tinang sanur sin rua hodir partisipa ihe kompetisi kor nabe maka sihalau iha dia des de mayo 2026 Domingo agora. No oras maka tuku 5 lok raik fating ya gemte gedung matahari terbit rua Jacinto Candido Dili. Oke, okay, register sound ne register sound fasil date sedang fasil date. Oke, okay, hode ho dolar 5 hode hetang keda snack sertifikado nomos presenti kategori siram makan esang kategori A ne usi dari tinan hato hitu. Kategori B ini yang husi tinan walu to tinan sanolo resin rua. No mananai siramu sesim trofi no pakote presente nebe maka furak i tamane masira teten ketalua partisipa i didak presiden lore rasik siran ekipamentu kornia nganesang krayaung i mai resista i tabuatnya oang i hagiam te hau husi dia oh resistu no dia vinti. Oke, okay, seto ihe dia des de mayo. Oke, okay. Oin dia seti tona. Oin dua itu tona. Abang bayar ruatang. Oke, okay, nebe zame hutu mahal lima ramutu ko sira. Nebe sira hato agradesmen tu bot. Baik tapo sirnya persir. O sirnya persir abe maka. Apo yudi suksesu program aja. Oke. Okay. So, nama ka event tu katibi dari balung. Bala barik sira. Nebe maka ita bot sira karike uma ihe la barik. Tinan atau tinan sanuresin rua iha atau konesi dia kelihatan ambiente ho ema oi oi bela haruk registrasi atau bela partisipa iha tibi dari sirane sene atau bela mente sirnya kreativitadi sirnya ambilidadi namos konesi mentum labela bandona sira iho madena tempo labari sira idari sene tempo sira tu aprende nembe aproveita zuda sira sira karek klori sira ba. Ya nabe vintis radio liber dari Dili itanya oras lawan nafating kita ronatang musika ida nabe maka zona perpalane ya usi vidigal pintu hotit lo dobeng. Oke, drama motoret musika terima.

Diak, belum pintis radio liber dari sirahotir nama ke musika dobing hanya musika dan yang maka video gal pintu nabe cover hose kule sirah salok nabe maka terona motokona ya musika idane lorita bayi tukuhat liminutu ruan loresing ide studio ya napa tinjona satu bon sintoniza ba kole yeser nabe maka fuen rona hela radio liber dari dili iha live streaming TikTok no iha Facebook ninian mos lorak dia ba hita bo cirahoto. Oke, nabe binti radio liber dari dili zero war say ya lo eventu oke bajar bayi loron sia nomos loron sanulu abang no bayi rua oke dia novi dia des oke sernefating oke oras komese eventu nei hetu kulima to tuku sanulu lokrekto kalang hetu kulima lokrekto tuku sanulu kalang fating iha are brangka bis media utili timor leste no setama ho gratu itaka free entry. No aktivitas yang maksir saya lawan nabah sira bazar nih buat barak makan esam produk tu mereka lokal nomos internasional artisanat tu ka handmade craft moda fishing ok manek beautiful nomos arte no hang ka food life grill ia mos musika au vivo si ratu bang. Dia Vintis Radio di Beradili dan nama ke eventu Husi G-Warn ini yang nabi maka organiza iha lorong abang nomos lorong sia maluksir nabi maka karak enjoy enjoy iha bazar lorong ruan ini yang bela bayan nabi tambah iya nabi sirase tama sirase fo autoriza gratuita tama gratuita ka free entry. Nah kita buat sirah bela visita sirnia produk lokal nomos internasional include artesanato moda fishing, arte no mosahan, inklimos bele akompanya ho musika husir ratu beng. Nabi makasih anima ita bocira durante loron ruang.

house bon Indonesia date by tabot raudo nomos belun sir nabe mang karona hela usi live streaming ya Facebook ini yang Jonasnya lorek tiak Indonesia furak by tabot raudo. Oke, okay, musiknya baby yang baby I'm okay, Husi Mario, Geklau, kolaborasi Crimson, itu namanya tuh date musiknya terus.

Tunda to sesta tukuhat to tukuneng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz. Oke, okay, dan maka musik hotit lo bebe amoke nembe maka kanta husi Mario Geklau kolabora ho Crimson nembe maka tarona moto zona sofre se baita bot sira iha lokraik mane kidane. Diak belong windi sira ho tu se iha TV dari seminario nasional iha kontesi ADDS de Mayu. Oke, nebe maka tema primero maka kuliah konamba partisipasaun veto iha vida politika liuhusi kapasitasaun area formasaun profesional e nomos

Segundo ma que desafio na oportunidade sai trabalhador e a rai liuro de contribuir ba desenvolvimento e a rai laran. Ok, evento ka seminar ne se acontece a dia 10 de maio, domingo, lorong domingo, oras tukualu da daer Torre Mata, no fatin maka ia palco aberto, BFR Media Utile. Orador siraba ia seminario ne makanesan Dr. Alexandra Tilman, Dr. Senhor Cornelo Muniz Xavier, nomos Ana Paula da Silva. Dia belong ubin sira hotu ita bosira nembe maka hakarak partisipa ia seminario dene oke marke ita bosira ne lorong no oras di domingo agora atau bele partisipa hamotu ke nebe rana sira dene maka zenda baludang baya semana ne zona sakarak fa ita bosira ana ini dene importante tep tebes ana senjova ing dating ke partisipa atau bele kene sedia kelitang situ saun sira lelaran liu tema nebe mak importante partisipasaun feto e video politika liu si kapasitas saun area formasaun profesional e nomos desafio na oportunidade sai trabalhador e harai liu hore kontribui ba ia desenvolvimento e harai laram. Oke, rana sira rena indra di liberdade dili oras mos lorita baya tuku hat liu minutu tolun lure singgida sira nambia makur sendaung ya didak fokus lo ita bawa sirnia serbisu jonas nia lorek diak no mau serbisu diak bayi ita bawa sirah hotu iha nambia dit oke, peto batak den QQ nisane manis liang perhalit lalikan em Larikan asalnya vale, hanya belon dia, bong Indonesia, bong aktividari, labela mekua, lima rita lokrai kan asalnya ladung furake. Oke, berikan barak bong Indonesia, no bong aktividari, bayi tau familia, kolega, persira, persira, osara otan, bema kursen daun Indonesia, hela frekuensi arra di liberdade di 95.2 mega sini, bong Indonesia, red bayi tau bawa sirah otu. Oke, musika datang nabe maka zona preparane ho dia malu kita bawa sirih lo kraik mana kita ne musika tequila. Oke, kita ba dansa telah ya. Oke, tequila kolabo Husi Crimson kolabora ho TV. Nabe binti sirari di berada dili maita ronamutuk musika tirmai tequila ticket out.

Dia kira nama kamu Zika Tequila Jose Crimson nabe kolabora ho tebi nabe ma kita lama tu kona ihe lokrek mana kita nemu Zika Tequila Lorita bayi tuku hat lima minuto tolun lu resin lima studio radio liber dari dili nama usia itu bosir nia fating ya belum akai belum bianku no kolega sirahota nabe ma krona hella jif florival nabe ma krona hella radio liber dari dili lurek dia gue tabo sirahota itu bosir nia fating ida idak tanto maluk sir nabe ma krona ya timor leste nomos maluk sire nabe ma krona hella mos iha nabe iha diaspora itu bosir nabe ma kompanya iha Korea, iha Australia, iha Indonesia, iha Portugal, iha Inglaterra. Iya na betang. Iya na sound serbe magita bosira iya ba udah lawa itu bosir na servisu itu bosir na studio karik balong akompanya lawu si online oke okay, website ini yan online radio garden iya Facebook iya TikTok jonas nya botardi ba itu bosira hotu husi Timor Leste. Dia kau binti sirah otor sida kalang sehat tidak di Friday night vibes iya meja kita. Nabe osi dia sira kumpiri tabo sira tu baha motuk ho sira ne kolega no familia iya atmosfera nabe ma relax no sero. Oke okay, osi da se iya akustik live usi Jordan no mos mia. Aktividade ida ne oke okay, meja kita iya beda oleh sidere depang pom bensin. Oke okay, komesa tuku hitu kalang to tuku San Loresin rua. Siria promo spesial bintang ho dollar 105 date include mo snack okay buket bintang no mo snack okay na baita bosir sa enjoy ho musica beer no vibes vibes diak ba Friday night ni niyang no take baita bosir niya geng atau ba live visita hamo tuki hameja kita or sida kalan tuku hitu okay to tuku sanolo resin rua. Oke, okay, belum ngobinti radio liber dari Dili dan maka informasi balung nabe maka jangan sekarang ke fahatang wita buat sira. No, binti sira hotu sehati vida di workshop kona ba fermenta komunikasi jestaun proyek kultural nabe maka si akontesi dia di zawai tuto dia 22 Mayu 2026 ini yang oke, okay, organiza husi palku Amberto BFR ini yang no release iha palco aberto avenida de Metiau cerne patinya Metiau no formadora ba iha workshop ite ne maka senyora Diana Manisha no lorong lorong workshop ni yang karek semana ida husi dia di Jawa itu to dia 22 oras komesa tuku sandu singida to tuku hat. Oke, okay, nivel sira maka iniciante, vagane baya mana insan lurasin rua, joven, estudante, nomos artista sira. Oke, okay, tapi sira bele visita sira nepa zina Facebook, honarang BFR, atau bele, oke, okay, partisipa, lihusi, tapi sira skeng kode QR, nabi emak sira tau naba, nabi atu tapi sira bele alo resistu, hori partisipa iya workshop idane. Dia kira nama ke informasi balung nebe maka zona sa karak fahetang ho rona nain sira nama wasara nain radio liber dari dili nebe maka rona hela programa espasu publiku iha ita bosernya fating ida ida ke oke belong sira ho tu hari nain radio liber dari dili ita barona tang musika ida oke husi Jezeri Camargo e Luciano, o título Preciso de Você, né? E torna muito direito, música turmai, já nos oferece, o de malo que te posso ir a outro, e a lo craic mana, que irá, né?

Dalam Ventis Radio Liber dari Dili dan Maka Musik datang usi Zizi di Camargo kolabora ho Luciano ho titlu musik preciso di você. Iya musik dan lorita bahaya tuku hat lima minuto hat nolo resin tolu ya studio Radio Liber dari Dili ini yang Jonasnya bons Indonesia Babylon Dino, Belon Bianco, Belon Reis, Belon Nixon, Nomos, Belon Ake, Belon Setang, Belon Noi, Nebe Maka Kompai Nahela, Radio Liber, Radio Dili, Lewis Live Streaming, TikTok ini yang Maluk Sira tu informa na Fatim Baita Bo Sira kata saya dada lia kokos talk show by episode 8 nebe maka kuliah konamba bangira itali di rahamutuk iha familia nebe baina kesira mai usironia sound sira nebe maka durantane halo afroma sama bara konamba wainsa maka tebala saya mandia nomos amamba mudansa. Okay, nebe itania baina kesira baya episode da walu maka maung Guillermino Fernandez nesam facilitador ba programa Amandiak ba familia husi organisasaun HGDEC no baina kesilok maka maung Abril Batista nesam facilitador programa Amamba Mudansa husi organisasaun Hamnasam. No episode 8 dan saya transmiti ia lorong quarta-feira dia 13 de Mayu 2026 oras tuku hat lokraik to tuku 5. Nebita bosir nebe maka kara kontinua kompainya dada lia kokosa baiha fase turmai episode 8 ini yang bela kompainya marka kita bosirnya agenda baiha dia 13 de Mayu 2026. Dia kira mak informasi baru nabe mak amia karak pai wita bosira rona nain sira nama sira nain radio liber dari Dili nabe mak sintuni jahela program ya spasu publiku ya ita bosar nia fatin ida ida gini ya tur mejona sedori ita bosira ita rona mutuk musik apa iti desterado kolabora ho crimson ho titlo mono regador ita rona mutuk musik tur mejci kita hot.

Kira nama ke musika husi paiti de serrado colabora cream song o titlo ma un oregador nabe ma ke zona sofresa nabe de vosira hoti lo grek mane kita ne ake mang minggu lo grek tia ke bon sintonizia kita fiarita de mais mang minggu sira mang fiara ke ake musika ne a soela musika de babindesi o pindiana ma ki handar leteng na banega a sinen ro ros nendang volume hoti ala radio ato anda tiring leteng na ban laten daroma musika namus musika mono ya dorang dari rumah ain mak nak doko elen leteng apa sih abriga do maung kuda doan mas ba maung i servis sudiak mos ba kolega sira hoto servis sudia kuda doang mata murus nang susesu ba ita hoto ya di dek nia karira ni be mak kita bocira halau hela oh sinen rua rega malu to rega tangau nega ake lerik dia maung minggu Oke, karikor sendang halal komunikasi sama Sir Nindrua. Bon sinten iza dia kemaluk sira hoti dan urus mas lori tabai ya tuku hat limnotu lima nolu ya studio atu fahena pating ho ita bocira aktividari sira nembe maka si akontesi ha semandane abang dia novito dia deh si aktividari usi Zero War si at organiza bazar komesa tuku lima lokraik to tuku sanolu kalang fatinya area brangka metiau tili timor leste no sede mo kita buat sir seha loh naba kita buat sir visita naba se hares hola hang ke produktu lokal nomos internasional se artesanato moda fishing maneko beauty no arte no hang musika life usi ratu beng Okay, dan nama informasi yang balung fahetang wita bosira kona batividari abang no bay ruas sabdu tu minggu dia novi no dia des. Okay, salam bara di libra di wang hotu kudadu sauri na fating and go on my favorite ratu libra dari obrigado maung bon sintonija no bon atividari okay, karik hatu alatif dari rumah karik adeus no continua servisu kudadu wang ira maung Dia belum sira hotu nomos ihatang seminario idatang nembe maka se organiza iha se alau iha dia des de mayu oras tu kualu dader to remata fating iha palko bertu BFR ninia iha metiau dili Tema prinsipal sira maka primero partisipasaun veto ya vida politika liu si kapasitasaun area formasaun profesional i nomos tema segundo ninian maka desafio nomos oportunidade sai trabalhador ya rai liu rode kontribui bai ya desenvolvimento rai larang orador sira orador noradora sira maka orador primero maka doutor Alexandra Tilmang no orador segundo maka Senyor Cornelio Monisavier, moderadora maka Ana Paula da Silva. Oke, okay, informasi tentang bela kontak tu ba numero 7396677753. Obrigado barak mang minggu nomo sekolah ya serahoto ba give nabe maka sing bong sintonisa karek sana patin sintonisa karek bong aktividade kontinuana hal aktividade. Dia tirmai zonas continua lori ronanai sira nomo serenain radio liber dari dili ita barona mutuk tang musika ida iane zonas prepara fa hoi ta bosira ita barona mutuk usi 920 hotit lo sentimento murak chikit out.

Diak, malu corona in radio liberdade dili dan maka musika idatang. Nabi maka zano sa fresa na ba ita bosira husi 920 hot it lo sentimento murak lorita ba iha tukuhat liminoto lima nolo racing walu iha studio radio liberdade dili nini ya. Nabi botar di ba sir nabi maka rosen daun sintonija hela belon jesse junior anjen junior belon romo cipi Belon Tsa, Belon Merlin, no Belon Jack, no kolega Serahoto, Jack nabe makoras ne down rona hela frekuensi ya Radio Liberdade Dili 95.8 MHz ini ya. Iya TikTok nomos ba kolega Ser nabe makrona mos iha live Facebook ini ya. Lorek diak no sintonize diak date ba imi hotu. Iha itu bosar ne fatingi dadak. Oh mau Mario Coelho dia buat tardi. Ibu on trabai lu malu ko brigado baragem. Buat tardi mos no mau dehang komplementus ba komplementus susi dizi. Labnas ho staff sira barari di berdari di linia struktura. No membru sira hotu ABC. Okay. Obrigado barak mau Mario Coelho nomos kolega sira hotu. Nebe makor sedang iha laboratori nasional. Serbisu diak deit husi kiper radio liberdade dili ba imi hoto. Ya no beon sir nabe make hakompain hela tir mai jona selorita bosira ita barona radio drama kokos episode walon ini yang nabe make perparaona kuliah kona ba wensa ita hoto iha responsabilidade atu fotia sangho di prevene violencia seksual iha relasang larang. Oke maluk sira akar kata tena wensa make mai didaki iha responsabilidade ita hoti responsabilidade hodi fotia sangho di prevene violencia iha violencia seksual iha relasang larang. Bela kompanya drama dan itu hot tu, kita boleh share siapa yang dibuat baraku si drama dan ini. Nabi terima kita baru nak motor date drama fase sound ini yang episode walau.

Oke, Belong Vintage Radio Liberdari Dili dan nama kita Poin Rona Motuk drama radio drama kokosan episode walu ni be maka kuliah kona ba ita hoti responsibility hori foti asang di prevent violence sexual ya ala san larang drama na lori da baya tu kuli malim no to ro no lori sinengi ya studio radio Liberdari Direktur main nafatin atau bons Indonesia ba serna be maka ohing to agora nafatin na kompanya hela frekuensi 95.8 MHz nian belon Jesse ho Jesse and Junior belong Atina no belong Vira Amaral oke foto mesek no kolegi serahoto na be maka sintonija la programa spasu publiku iya ita poster nepatin ida idek nini yang lorek dia kusir radio liber dari dili ane 95.8 megas baita buat serahoto dia maluk serahoto tirmai zonas lore ita buat sirah ita arwana motuk muzika ida usi deometro hotitlo gaya olai ternamotuk muzika tirmai.

Diak, belong renanain radio liberdade dili dan maka musika musik Curtis Blow watit lo The Breaks na be maka Jonas so fresh na baita bo sira hotu i halo krek mane kita ne. I hane samus musika iku sorita ketinya suru malu ya programa spasu publiku balorang ohinian. Lorak diak na fatim bai mi hotu malu renanain sira na be maka rona hela. Frekuensia Radio Liberdade Dili 95.8 MHz ini yang kita posternya Fatin Ida Ida. Oke, okay, teman-teman di studio Zonas, bom fin di semana, ba kita poster hotu ya, Dios.

Kalian dia kalang solok bonai tiba malu ku vinti serona naing na kompanen endra di u liberar siro hotu. Asuru malu fale ho ni belong mari si istiru dari liberar dili ho itine program kalang murak ba iye di soeng kalang durante ora surone lara. Eus itu ku alu tore mata iye tu ku sana lu kalang ora timur leste. No itine program kalang murak kane sam program idene be maka divertimen tu ga program idene be maka dedikatur ya ita bel dian program dedikatur ya. Tamane iye ora surone larang ham ni belong mari si kara katu fa espasi libre baita bociro tu nepe makor jam free time mela uma lili iye kalene kara katu enjoy rade libre rade dili hamutu ko belum maris iye studio lili uba iye kalene kare keta lu amana lita bociro tu nia komentar mai atu nita bela lu rame tu nia program ane baita bociro tu kara katu komentar mai atu nule atu mana mensaje mai atu nile sa ita bociro tu nia mensaje tu bocor naram bai mahutu rona lili uba publik lili uba kalene ne lemenan rumah ke bal makar kata mas para bensin rumah famila kolang yang siroh tu beleh tu deh ne. Nape itu bot siroh tu bela mana men saja mai iya Facebook radio liber radio dili nape makur jam halal live. Ina mas bela mana men saja mas iya TikTok radio liber radio dili nape makur jam halal live lili uba iya kalang ida ne. Nebe tiru mai halu rita bot ciro tu, tapi orang lain mesti kata huluk nebe mak belum maris perpara studio. Hau ti itu lu emani dobe, mesti jeli berai tu ni. Fight Android. Nebe malu kau vinciro tu, tiru mai ta kompanya lain mesti kata huluk kira tu lu ketine suru malu. Bayi orang kala, iya orang suruh ni lara. Apa ini mesti berturun ni hau tu, mesti hau tu mak kita kuntuna tang hau ketine program. Nebe tiru mai, tahu tu pak kompanya lain mesti kata huluk lai. Atu nebe lu ketine suru malu, bayi orang kala ni. Mesti kita jeli berai tu emani dobe.

Okay, hatene do mi mani bonito, tengi prepara mos fuan hatune simu kanek. No mos tengi simu realidad. Nebe forza na fati ne bien. Semangat na fati ne bien. Levele tan do mi. Ala bien triste demais. Ba triste demais no sida luita mut la yo feli. Sin kuinese hodi, kam kolega sira. Bonati mau mari usi eki usi SB dia. Bonati mau sana mau mau lego juga kama ide lah ya dia. Usi zombie alkers. Bonati salam kakak. Okay, bonati salam kakak. Dia kala ya sudah foyalah hunia parabens ba familia ormegi. Wah bonati mau sana mau. Salam sana mau. Dia kala ya. Okay, nomor 138 siram. Dia malu ku vinti siroto tirmai halorita botiro di tapane vela ya kita paristasi la ya o kita paristasi vela ya hei taristasi kala ya kita be nene la ya husi o nomas liu kera sta husi alau 77 dia bonati mau mari azura di tiga la mozi kena mai hauni ali anino ne pemaka agora toba la dukur ne i toba la dukur vali ne unsaba rebe ya boso mata ne para nene sa Descanso no pa. Okay, loro ina mai tie betano parece. Okay, rupai rani lo losnya tu basi la jadi mungkin. Saya tempo barak ni lara mi ba. Ami atu ba be. Kan being da narong yang mention ne. Atu baser ne fati. Ne be kalan diek mos ba setan an bin mang latan mang Marco. Okay, an bin sabinya e fifanyo. Namos Maototo, El Real, namos Dijano, namos Anbin Zita, namos It's Charlie, Anbin Charlie, namos SB Alves Parada, Viola Nona, Anbin Lanya, namos Anbin Alicia Martins, Kalan Diego Dalitan, John Siri, Avin, namos Kakak Erwin, selamat malam Kakak Erwin, apa kabar malam ini? Yang noli vali tangu si sweet tizen kalan dia kan bi Linda Maliana Mencia nomor sebab bi Maria Carvalho Alicia nomor sana mau 111 Martin Putra Mace anak mau Hare Ite Clara no seluk tane bemak narang haula menciona bonate baita bocirot Namos livalitan ha ki mam foi la bo viajem ba al infeliz estratos bo viajem baniete ker bani ozi f 2007 yang bono kaka muziki de la kaka dia mamari lori mamuk oke mamari lori mamuk fila lori saudade si ozi bin alih jadi mam ozi da foi la motiva samba kolega done be makaler hello ni do beni Dia kena mam, leren tengok fuan buat bamal, ne fuan ni tengok buat bamal, depois fuan ni tengok nak kloke bamal, okay, komunikasi awak nape mak, stabil, fiar bamal, fiar malu, honestu, depois dia problema karek tengok resolve awak kutak malirin, tapi tak buat niru LDR lah atau, nape ni seni dek, nape simple dek, distansia. And then Raima kaketa kan mau nubingnya domi, maybe espera kata kan mau nubing, lai anu ida, atu afai hama mau bini nerele saune. Tamane ya domi maru na fatimba, komprena maru na fatimba, lilu halau domi hau distansia nebe mak. Nene, espera kata LDL remate, saya suruh malu fal, ni tau malu lakan tia, ahai. Tau malu lakan nede, tau malu lakan sabang, tau gas mak nene. No leave for it and bonati mount, Juan in mount, okay mount, bonat mount, okay bonati mount, Juan in a doven baraclos, no sacareki, Emma bonita and a doven baraca. Lavotida to doven bonita and a doven barak, Lavotida Thomas bonita. Emma de ita dian doven baracne, Emma dian lausita bonita maneta, la barak and bala sali from bala diagre, ne los dian bonita ne baratu liu, ay. Baratu li bonita, ma better lala baratu. Eve, vele bonita si. Abe minimal adu namorai mai dir ba cukup ba agor de dobem barak lo sol ni atau domi lo sir ne be ba nai serake ni mos mani serake sini oke nebe mai tegas lai musika rulai kare bele do oke tau to kampanye lai musika rulai depois mita leta mesaje ya
Muzik yang jika cinta dia, and then muzik yang silukan aseng, aseng ni yang aseng labarik tanis. Usunya papa, lah usunya mama. Maita kompanya apa? Ma muzik yang okay Veronica. Ita kasih muzik dia lah. Abi ni muzik yang fokusis tak tahu katan. Okay, hein lorong ide tese suru malu brigado barak ba maun hein lorong ide tese suru malu ifali okay nada na maun thank ba kompanyi lu espera kata ba o inte pela suru malu okay tempo ni maketa la determina ebe mai musica rai la te morona te la musica la ta manan ma binciro to kela keta mana mensaje mai kono ite toka la musica la bel mana mala usida musica hoto maketa la tan fal mensaje depois ite bociro to bel mana mensaje mai musica.

Dia malu sih roh tu irane mak muzika ira bayi ya kalian dan jika cinta dia uzi gay jani ya. Ini tur fal mai tercek tapi saya jambal itu kontinu le nafati ya. Nabi anak mohon bincir roh tu nafati berhati. Mana mohon bincir roh tu nabi mak mantai yang harus dalam sesintu ni jangan fati. Tapi frekuensi radio liberal dia le 95.5 walau mikir bayi ya kalian. Lili wah kompanya le program kalau murah ke? Hamu tu kau belum maris iya studio bayi ya orang kelang. Nabi usir resmil zez dia bonati mam bonati mos anabi anabi ngalin Suarez. Nah live vali kerestan komentar usir luk tahu sini mana usir anabi infeto mesak dia botari botari mas anabi infeto mesak dia galai anabi. Obrigado pela companhia e railior na baia, bem bom trabalho, serviço dia, cuidar do amba, família Cira, Rona Hela, boa noite. Hoje é Rosa Ruben, dia, Ruben, dia, boa noite, moça, na mão, no livro, falei que eles têm horas demais, mão, nesta música, né, baça. Ei, ei, ei, que dança, né, vai. Mão, ok, mão, beijo, ok, mão, beijo, e sim, botlos, beijo, hamba, e sim, latune, mão, sacare que. Eh, usik buat tu, emak isim buat ni mak dia kan? Ni perbuatan tu buat ni. Maksudnya saya mah buat ni. Isim mah buat cang. Enbe emak isim buat, enbe mak emah ini tu isim tu fal kecuali olahraga, kecuali dieta mak isim tu enggak. Usi David yang bernama musik itu apa? Musik ya, bernama musik itu apa? Ella musik itu apa? Abilio Estevam, okay. Halo, Val Kristen, komentar tentang musik seni mana itu TikTok lagi? Itu TikTok lagi, terdepois ini kita, nabi nafati, nafati. Kalau dia mau sebagai ika, bela mai Val anbi, abi Amiona, Amiona. Anbi Marcia, Kevi, Adino, Adino. Kira berem to jamir mana Adino? Adino pun itu. Ya kalian dia kemas bagaimana nih, bonaiti. Abi yang mau eh, Uzi Ener Santos, bonaiti. Uzi ikat yang bono mah, masih dah fola kata-kata bagaimana syara, ho mana mana file tambah abang seru atau juga bola. Oh. Buah perpersang, okay. Buah descansa ba. Anu mana nengruan nape mak abang tung kampu atu zoga. Espera kata abang atu zogu nape mak dia kanesang. Okay, espera kata keluar abang atu zogu nape mak dia kanes. Abun atu zogu nape mak dia tur nape nita. Nape. Tu rumah itu letak file mesaj eh, bukan hati mas, bela rekois musik eh, dobeng kalah bela, dobeng ini ada bene, ini dobeng, ini lepas ni kira dobeng dobeng, kira ni kan, ni kah bing, abing ni nan, dobeng dobeng, mamaris, dia bahasanya kita dia bahasa naya kita dia mais, sanaya favorit dia, kari krona kari please. Kita ada mais beli kelai. Kari buat rumah lah dia kari kerana buat rumah maklum dunia ni kerana apa minimiza bala beli ada mais beli. Okay, depois kita kasih musik kita dobeng dobeng ni. Kita lihat mesaj malu kita kasih. Dobeng dobeng. Uhu, usia bodi unian dek. King tuan bi beli kelai bi. Kita lihat mesaj yang lima ni kita kasih. Ose Zefrino dia bonati mam, bonati mo sana mam Zefrino dia kelai. Ose abinya cita dia bonati abing mo, bonati mo. So no live lagi kita sama si Dave Shurs dia mam dia la babo ke kita terlalu. Babo di favorit kita terlalu ba please. Halok rumah la dia ker kere. Preven no minimisa. Dia ke turu ba halok nabe mak dia ba kolai ke. Sirahot eh nomos ba doberan, nomos ba namo rados. No live ali temau atau ella pun nanti beralih beti komes, okay beti komes, akompany el kerjalan dia, kan? Usiti, anu binti, naim bacaan enfermera sihre. Mau, okay, mau Joanna, okay, mau Joanna, mau Joanna, la sala ni mau Joanna ni lain baku Joanna mati dia mak moros vali, mau nusa kerje,
tenemos que tener mane lolos macne mane lolos ni la vela tour y tener fuerza para hacer tomar lugar la vela tour es ni bien tener tomar lugar vela que estamos sirviendo la fuerza para todo solo y ta sirven efecto todo tenemos sirven como completa y ta a tu tan tener zersa un tamaño plisa do mi sirva no dar fe en line la vela va a cocinar carga para tour macar colia de tiempo malo Agora em Fen Lai, mas para com Malutan, se der uma visão, se recolher sair da baita. Portanto, Fen Lai, importante compreender Malu é dia close. Na arrancada, que a vela provoca Malu, que provoca Malu, que controla a emoção, é importante. Manazita bonomos, manazita bonomos. Ok, cata cata balino, mão, adi, foi lá para bens para. Mão, foi lá para bens para Edi, Elidi lei. Okay, Edio, parabéns mas beta bot kari going hello tinang lili bayi ya kalang kalang kalang kalang ida nih. Nabi tur fal mai tan kalang dia mos ba Eva, Noze, Aki, Namau, Namos Mabuti, Masabu, Namos ba Ikon, Gisabu giving ba Iska. Namos ba Paikitu Gilegar, horta ma kompanya da Paikitu Gilegar, oho Gilegar ki amaza sirniang, ahai, nai ba amaza, neso ya mate ne. Kode amaza, ihi, kode amaza. Aya. Ay, ama ani primo ni akore ne ke chola bombra upati alete maka halua ti ani primo ni akore karik. Ani primo ni akore gile garne au nunca mais halua. Ma unu sama Elias ni lain ya helamos ni akarak selingkun lah parani.

Oke, ayolah kak, ayo gira-gira dawa. Ani primo, ini be dia kelai. Ose umah siram coro tona kelai. Coro tona kare kare lori amaz sira panasa. Ne paralo resmiti umah sa. Wa funda kim cor sir ne para resmiti umah ne. Pasoni ne umah ne. Lori amaz da. No live le te amau dali le tan atuela bonati ba maunizu fatuara maunizu fatuara bonati bonati ma fuela musica de ba colega ne be maka gore stress ela ne bo me lores ba colega ne be ma gore jam stress ela coraje na fatin bonati ma bonito bonati ma eh macha Nabe maluk siro tu mai takasta musik de laiker bele to. Oke, mam mam plus la koi ham fali moro meta ne. Aun sapa i. La koi ham moro meta. Entau buka osan par han buka osan buka servisu par heta osan par hola nam par han to. Ya kakak Reti, selamat malam kakak Reti. Apa kabar malam ini kakak? Bagaimana kondisi malam ini? Kabar baik atau kabar rusak? Oke, malam kemarin malam juga. Oke, usinina. Oke, bonati mam, bonati mos nabi. Nabi kita kasta musik itu lah ya. Musiknya do ben do ben. Kita kasta ini terletak mesajan balu. Lalai lalai sedikit.

Dia kembali kerana naik nuah kompanen yang terhadap di liberar siroho tu. Ida nama kita ni muzik ya, muzik ya, muzik ya. Ida uzi apa dia ni yang hau titul do ben do ben. Hak basic yang mana mai, hak basic yang mana mai itu berapa syuring? Itu berapa ni be? $5 fatting. Usir itu mana ni? Okay, yang komentar yang lain, harus si kakak rete dia bilang apa itu? Dia bilang buat penyiaran yang terbaik kakak Maris. Ya, makasih sudah support ya kakak malam ini. Nah itu hina fati mensajen selalu tu si Nixon dia pernah tiga kali. Vela kata-kata hari ini dapat Maleo, Nico, Luis, nampak makan. Dapat info parah ni. Hai, nampak korajen bayi mihot tu deh. Hei, korajen bayi mihot tu deh. Thank you semua realita deh. Karena kita malah koi hana karek favorit deh. Kalau liga dunia tuir sih, dan kalau liga berikan fati sih, atau manting fati yang mutu koi deh. Eta dunia tiru ema maka ema la considera ita ita obriga na fatima maka ema mantai na fatima amu tuko ita mas ladun dia kena bewusik ba fo libri bania par ni deret ni kare kata mu hili fole masia kare lali ke prekupan ebe korajen bai mau turet korajen sper kata ba oi ita pocira bela hetang ema nepe mak dia liu ida nepe makorjang musik kare ita bot mani pun itu fiaran pare 1000 orang yang tolak pasti 1 orang yang menerima anda. Seekonomia maksimum para sejoro makin ada dunia. Nah, level itu mesti anak ya, mesti anak bing anak yang LCD yang ya penyar keren, okay keren. Oh, saya bilang keren keren. Oh, ternyata saya yang batas salah. Hei, okay beri ya anak bing buat support malam ini. And bagaimana anda kondisi malam ini? Kabar baik atau kabar rusak? Kabar dia kabar rusak di atas rusak di bawah atau di yang semuanya. Maksud rusaknya apa Kamaris? Tidak ada yang rusak, semuanya baik-baik saja. Jantung juga baik, yang semua di atas juga baik. Musik Rowan like. Oke, kita gas musik Rowan like dia. Ini ya kita prepare ya, kita prepare kita lihat message baru kita gas musik Rowan like. Nebehin lah ya, Rohan lah. Kita lihat lah mesaj yang baru kita kasih bela kalai. Ada bing Monica, ada susu Monica, nananana. Dia aku sudah kita kasih musik Rohan lah. Eh, musik yang ini domi. Okay, aita mak nam like, masa ini domi bawa ni nungka nam like. Los. Nebe tuir file mai tadi kita lihat file mesaj yang baru tadi. Okay, fuelah para fans ba Isa Oing niatina. Okay, para fans ba Isa niatina. Nampak macam hello tina. Good bless you bania. Nah, mantai hina fatin komentar si lukutan. Oh, ini orang seluruh itu bayar tuku siau. Nah, nampak saya tang uma ora. Depois di tensirai tina program. Nampak saya orang sini nampak konten barak los. Tamane phone fatin espasu libri bayar mana pun seru tu. Tapi mak manteng orang dalam sesi Indonesia lah radio liberal ada diri lilu iya kalau neh lilu enjoy lah program kalau murat. Amu tu kebelung maris kakar kata kontinu nafati tapi terus terus mensajen mai atau nilai tapi terus terus mensajen. Baik tapi terus terus nama sebab publiku terus terus mengkor dalam sesi dia lah. Okay. Anu bing, mesti fia bonai tena bing. Bemvir, mufai musfal mai. Aure clear lah ya tanti ya. Onen dia membaca tasi suri ona. Afinal sih neh lah eh. Livalitan yang komentari lain dari kakak Reti dia bilang apa itu ya penyiar keren dan komen juga semakin banyak dan semakin rekaman okay remekan radio liberal asyik okay ya ya okay makasih tidak ada kata-kata saya selalu ucapkan terima kasih kakak yang selalu dengar di Atambua selalu setia kepada Radio Liberdade bukan setia ke saya tapi setia untuk Radio Liberdade. Ya Gabil sorry ya saya udah punya apa. Nah level kita sedang usian lainnya komentar dia okay bono nama dia kalau sudah didikira lagu Sofri dan Mai Haulai Oin Hauni Dobeng Halu Hau Fuang Moras Los Kamang Fotok Do Fotok Fuang Mai Ucek Do Kamang Fotok Lo Ketok Fuang Sini Wari Do Kamang Fuang Dia Gila Gila Ya Mau
Ik ben een courage en afvatting, maar ik heb een mensage simpele is. Het is een feit bonit, denk ik, prepar me als voor, en toen is hij me kan ik. Wat lieuws hier, dan heb ik het voor een konijse domino los, maar nee. Domino is sempre, en is een sempre, hier problemen, sempre, hier. Ik content je moet ook. Ik ben lief, valitan, oké, sama-sama, bosku. Maar nooit iemand, dan wil de muziek je passado, 920, which, 920. Oke, itagas mutu ko musika ruba, itagas mutu ko musika ruba, lorohan lai kem pasado, pasado ni nunca mai selua, kamu yang selalu simpan di hati, ya pasti saya mati, sampai di atas maka saya lupa kamu, kalau belum saya masih hidup saya tidak lupakan kamu, karena kamu yang kasih domin, yang domin segredo, yang domin lain. Anuring hau, ayo. Oke, setia untuk kamar itu baik. Makasih. Setia untuk kamar, bisa dong. Nanti bapak di belakang, kamu bilang apa? Kamu bilang apa ke penyiar radio Liberare? Kamu bilang, setia? Kalau saya, kamu tidak setia. Kamu tunggu. Saya bawa mau beka, kamu langsung. Terbang. Mau beka, saya mau beka mana kakak komprene galai. Saya ambil samurai dah. Langsung potong. Olive Litang, oke ini mak layak temos de maisona. Abinya ona bi musiknya kon abi musine ya na bi. Oke pasarune ya bi. Ane bi ursida mak ofrece la ban orang kata kalau beli halai. Espera kata kanu bi ini halai. Nah, ane sama sehing nafatin pasado. Mau ni telefon ni kau nak helip. Eh, nafatin sehing radio liberal. Lepas itu kau ni mensaja. Ane sama sehing nafatin ane mantan. Bahir ni film mai. Maskin ya kane kau. No live valida musica nema clayas ake saya juga bawa mau beka desi kerasba RL ni bisa mau beka panjang atau pendek mau beka panjang seperti ini atau pendek seperti ini supaya langsung datang RL langsung gini. No live valida mau haluan lo si ana mandul si ana haluan saba mau. Amamos mai lanço comens ne falha mão e lá lo ainda mão vai vai ainda tá mão e tá lá no sistema colheita mão é uma teta que tem vida mão deve morrer ne vai ainda simples date e tá logo an te prete camos lá dia que deve morrer ne pas date amamo que lo an los cari que mão e se lá mão e que calan dia mos baga luves yan bem feno. Bon Haiti, Pio, Anley, Anabim Flora. Aiki. Bono ma, bono kaka, bono ma, Anabim. Ma, ignora tene commentari ni. Anamau ni commentari la mosumai, tebe, san belo. Belo ulan fale. Amau ni protest ni, mosumai, ma, san bim, belo ni commentari de benini la mos. Mensaje ni hao, checo tu quieres ni. Anabelo ni mensaje la mos. Mas ki anabit bot ni mosumai, bi hao ni la mos, tama mensaje ma estudo ba na tonde tama ma companya de 18 orang de to enta mensaje kon musu ni selalu mas nebe ulang fal to kok ulang fal to kan ma ni las foi ensene se kala kala sempre ensene le no li fal tama jan ma si priano di empana te ma maris foi le meno ba ni inang ia le ia le to tamba clerona la contacto oke nebe kala ndie ban ma thank you ba sintonise ia kala ne ba mai ne be mekorjang ia le telo ne ba mak durante la hetan kontakto si on mane ana mau si pres pera katak ba oin ber hetan kontakto fal ne be ba ana mau keta lu buku informasi na fating kari ka mane telepon ma dia kontakto si famili sana telepon par kuliah ti mai te thank you te thank you di tenudar orang itu thank you orang ini ni liam ma dia. Selain sudah lu siram nih barak los, tam sama kau ni orang ni halu tiri tahu la kontak tiri tahu ni. Musik Cornelio, thank you banyak bimbang given eh.
Now leave for the music Pio do Cagosta, the Ambratirma, music how say ya, ne maske, canicusi how, mechanicusi marfi, a canic, usi marfi, how say ya ne maske canic, or Kyoce to play, how say ya ne maske canic, usi marfin, ya, no leave for it then. Aye, who see Korean letter? I did a mamma, Judah and Labazoni Perez to the sky for Borida. Halai motor carrying the next, and please, loss, eh? Halai motor carrying a line in egg, but Tambagor disaster in Baracosito to a companion to disaster in a colleague of Feto, either to a remedy, Catacolaga Feto, and you see be Amnia Malubike Cavatularinian, Catacoing Hetan disaster, the Pussy La Conqueror's Vida, it auto companion at all. La manera que se va a malo convencer otro, me va a usar el transporte público, le lio roda letra, le lio viaje. A tu papá me va a quitar botir otro ni tu zoo, encare, favorita a la aire, ne, tenga que concentrarse, a tu ne, vele, prevene, tenía, no me quita loma, che, careta motor, ni condición antes a tu viaje, a tu ne, vele, seguro, tiene vida, Now leave for the music, answer the Bonati Mount. How my delivery time? I'll do the Hela music in Miami Matur Helene. Okay. Thank you very much on Hela here, Kalene. Mount, Sarkelo, Moki, Haki Mount, Sarkelo, and music in Miami, Sahin, Lamam, be a mount, fame, my mass. Or see the Felipe Mount, Tamit say, talk a music and a Bemaxira Balo, fame, Musina Montama, Sira Mose, Helena Mount. Ita to Gazulu, be domi, music in a domi, Rohan like, and then music in the turn. Pasar un etama si rehegen el ane, velo. Si agora está acá suelo que fue la maune o si decir la protección. Ah, maun, mares, ita ma usuelo que agora toca lo fue el hijo, si cus ni la gaya fue. Palo palo fue en amenaza tan, ya la música me la hija que la toca sala de esta, usted si va agora a maune vida, a volver a mover capa, a maune vida, a lo la usa que eras. Ni a ne bine, ma que fue mai, ni samurai, ni a todo mai haute, ni samurai, naro que damos a... Ay, ni veo tau. Nebe espera katakan ma musika si toka ma. Nebe itene ora so intu kusia to naran katakan ma si akompaino fati ha se ofrece ma. Nebe turfal ma itan sine komentar ma neta. Kane kane koki au cek turfal toka ma ne kome ni musika ni le para prepara tia. Depois de au se iene, au se iene. Okay, how say an which? Say, and Sneon, it has a music or gamsa, it are not only music or carry gamsa, and among me, sir, to get a letter message in Barulai. Nay, and among sir, Nanito. A thick dog bar. Never call on the most one being Vasalaysia. Sister like a calendar, eh? Slamat Malam Kaka, Pakabar, Pagamar condition, Malamini. Terima kasih udah dengar radio kami malam ini ya. Sehat selalu ya kakak. Oke, how say, oke, how say, iya nih, mas ke kani kusi marfi diak sa, ya usi toka. Usi toka mam. Hei intia lai, hei intia, hansan emak, saugati deit mo, sau latene los. Latene mos, ita tene deotona, ita tene deotona. La bella sne babi la bella mia sa babi a une fu anga de kira mi ci da utani ste to na bin abi lor fala bin mo be kama ni dia tuma fali radio ni abi mo ya bin cha go am fala sne na bin abi ne juru shiri na prene fala ne be mani abi juru shiri terbang ali maro mo be ka de ni oke kemaris ada oke kemaris ada komen yang aneh itu yang mana Fuhan toik, oke okay, uzi bertai Agus. Mam tu dalam musik pulang pergi, hori mai ser kalanian. Dia karena mam sirat tu servis dia, aku dah doani dia ke Korea. Baik, bon terbalo nama sirat. Aku cek tu kalau ya pulang pergi. Mau kita kasih lu kalau musik lek kerja, uzi dah si fresh mam pulang pergi. Hau agenda lainnya. Pulang pergi. Oh, Laura mas bele. Pulang pergi bete. Pulang pergi. Okay, pulang pergi.
Ok, toca a música Fiel Batista e o Dan, né? Depressão, né? Ok. Armada, pergi, pagi, pulam pagi. Oh, ita nega, mam. Pergi, pagi, pulam pagi. Ok, orcida. Orcida, mam. Orcida, sei, fresh. Vamos lhe falar então, se a Sônia, mam. Foi lá, levei para o meu colega Cris, a Luiz, lá, e se não é rua, não é dobro, foi para, se a tu tarão, fali. A nessa unha colhe, lá, lhe que tarão, oi. Feito quando ita buka se hetan quando ita mati sa gati de etni sira le tende bem vindo baru Mauricio na kamai dia mai te bergabung dia ne sira dia selamat bergabung ami de mati ru de tamene tres dia lam laku atu mati sira ita bot ida agar kat mati sira tando mi ita bot agar kat seragam ne mai dia ne biau dia mi ita bot favorite kita seragam ini antan de emane be makai usik ini bela domba mos kita seragam Tama ini dobi nebe mak primer em hetang ni husi tebotnya pai mai Kita bot cira se ya para tozu di tebot ni nang ama. Cese presisi kita bot cira hutu. La bele tang ni kita bot estragan. Kan dobi la koi te se hetang. Mam sarkalo na musika te hen clear liu. Oke, kita kasih lagi musik lah ya. Musik ruang lain, dipush minta lagi tambah saja. Musik ruang lain, kendeng 920, pasado.

Dios, me alegro no hay, no me acompañan a entrar y liberar si rojoto. Irene Mac música, música, música, música. Ok, música. Rua bayi ya kalang internetan musiknya primer rumah kerohan lagi usi darlanta skrim ni yang namas musik datan usi 920 ho titulu pasyadu pasyadu tamane di rumah kita cek tamen saja malu kita kontinua lena fati eh ok kita cek mensaja kita kontinua lena fati bela kela ya namaan bin sirah ho tu ok ok ini be live file kita stan ok depois di usi kita gas musik kita tu gas file musik ide ho titulu musika o titulu Marvin yang hause ihane maske kanek ini mas musik retan rekusus yang mau bertanya aku so titulu pergi pagi pulang pergi pagi pulang pagi husi armada ini nebe ita tugas musik ruane nebe turma ita leta misalnya balu o ita leta rontan musik ruane tunai paran mau bincirat fe musu musika kere ihan musika fe requestnya tugas on be ita hin koko hin tanto kan mau bincirat turma ita cek mensasi ita leta. Now leave Falitan, okay, Uzi Elias, okay, or okay. Okay, music out to Nicas on a Marvin and India, consider my gas, calm my tone, bro. Santa, bro. Santa, Santa, Ole, Unio Timon, Paris of Gas, eh? Uzi Abilu Revolta, the Moratiman, fellow Messagem, Bowing, Oing, Abilu Revolta, Oing, hello, Laura Morris, Nian, wow, Parabes, Bama, Abilu Revolta, Vida Naruk, eh? Saturday, Bonnie, and Oli Falitan, Uzi, Simon, eh? Ita cek to kray ruas ruas, remis ruas. Di dalam abang kalang reza ia mau ne umum, mabe mau la iye be lazari kare. Hey, bele reza go. Aku kan ya dili to, aku ne umum kan ya foto. Bele baga. Tengke luri maromak, tengke luri itu ne statu ne. Baik, itu ne umbau ne umum kan. Sir se prepara ela sa ali siren ba ela veto siren ba ela mo que namos plano ela si apa tu tv tamba ve a tu tv ba fo tamba ve de vista ba inro joga to anta ma to ba suporta ne velate no sire kalan to ba ma ka de to ka de her ma re cose media ka ba ma se kono aras ka pare se la ba tamba do close ni mas oi ngurang galai Oin udang kalah, ustia lagi aling. Udang kalah aling. No live vali tang. Okay, maroma kirus be, maroma kirus itu vali ami ne. Masne makalah dia ne. Imlori maroma gini, adoram sama maroma kirus itu vali. Mian adora salah kare. Abang barai jam ne umakar kita him be biasa deh. Laper para buat tidak. Kita be, kita reja hut. Lori ini kita behili aile kalam bot. Mau ni tapi reza, korang harus kita beli iPhone ni. Lalu akan tidak mam. Sepera mah hujan baik, saya suruh mal. Okay, mai nebe udang lafu fati ni dah. Hi, udang ni lafu fati ni macam kalau orang embar kat tuban ni. Nah, lihat valitan kita hentam mesaj yang baru. Okay, udang ni lafu fati. Macam mana orang jaga tahu bahawa lau udang kari. Tapi tur filmnya itu arma arma sih dia bukan itu mau nolih filmnya mau bukan itu file bukan itu apa ama marta apa mau mau lagi wow kalau dia apa ama marta sih itu apa ama sih itu harus dalam sintonisasi lagi kalau bukan itu kalau dia mau bawa nabi sisi karmonya harus dalam sisi lagi bukan itu nabi bawa mus labarin apa mau labarin apa sih dia oke mau hi tapi kalau dia kata bawa mus nabi an mau oke mau no nomos bah nabi dan narang baru narang Korea tang hau musle la saida tama Korea musaras kala tang kazani bonaiti kazenovani o zenovavia fm no si elok tang mam hoki mam fue ke mam fue le mam jira fue le finde bela ure okay fete bonita thank you domi my dad depois sana ine be mak thank you positivo lebelah nang padak ori hamate itene futuro terus saya wana pe mak badinas respect ya umalara lebelah nak karahe mau lana kerida mau mene mau mak inventor eti
Nali vale dan ha ki. Man vale le vene pe kola este va un fu amora se la ne corazem bani, eh. O sina mam un ore mam, ok, bono ma ka ke ajuda to ke la musike e to bana ba. Ma va ma loco ma ka gore sleep call hela uniet bebe. Hey, sleep call o bebe. Hey, ak ma digra un sang. Na tur vale mai ta mam vale musike re pa man le ho man go studio ka ne bi musike rdam ha prepara hela ita tu gas, eh. Bi. Abi teleta mensajeng ida ga ruwa tulah ni tegas musik eh musik kita tugas mak armada ni special basira ni mak ba servisi ara liur ni ban tantu ara timor di ba servisi tamadader pulak tamadader sai kalang pergi pagi pulang pagi oke okay. Oh magruga sai dader sense eh Eke mau fele le fene bahuni dobeng olo mau et sabe parmi ni be maka reza la fuatine ha bareja la fuatine hai amau ni de mai fele amau bareja ni tingi fuatine amau ga la fele ni sini usik ba foni ba ni bareja agora tingi bareja mas tingi fuatine amau ni bani ba dora maroma ni las ba dora masia lupto tam tingi foni la fuatine mas dia kera importante ni usik ni fuatine igus mas dia kana rangkata kala bela mus problema Amaun ini masih lupa lihat yang kepada saya mesti yang fuat ini file amaun ini ya amaun itu bapa romak ni umai itu bapa dora romak ni dalam percaya fuat ini bapa malu sah ini pertanda itu komprehen malu dek bah I file ini I ah file ini ah file ini okay itu rumah itu lihat mesej yang balik tegas tak eh okay tegas tambah lebih mana dah pergi rumah yo nada sah ni bapa komprehen malu pun itu tinggi komprehen itu buat ni dua belas bah please Eh, ma domi malu ne tenki fuatine ga heisha fuatine malu sani los importante los batire adomi malu ne tenki fuatine ba malu satu ne la bela musu problema batire ida la no update kono la fuatine ma kusida musu problema ne tamane beta bot siro tene be kala domi hala le relasaun bele sibu kam saba mas wa hirat ba fuatine ma kare ketalo fuatine te botan par siro tene nemos bela tene atune nemos nemos la bele atune nemos bela tene atune imura la bele problema e loro incus. Ma un hane dove solinko fo hela musica tristeza de bahau ba. Ai abi

দেখ মালিক সিরো তো রে মাক মজিকের হতাম ভাই ইয়ে কালানি রে মজিকে ইতে হুশিয়ার মারানি হতি তুল হতি তুল হতি তুল পেরগি পাগি পুলাম পাগি এন্ড দেন মজিক সিরুক দান হুশি মারফিনিয়াং হতি তুল হাউসে ইয়ানে মাস্কে কানে হুশি আমরিক মাতিং মাস্কে হল কানে কা ও হেই ন ফাতিং ও ওলা মাই হবতি রে ওকে ওব্রিগেড হেরমানো ওকে নাদামোস হেরমানোস No li falitan ho si yo ivon diam hola bonatimo maris bonatimo diegala stabile la unsa back mam ya hello lo si say yo how do you say bro belum ah ke uzi ma bi fieri ma hemu ke hemu ke hemu bele hemu tanis so yang mak lai de lai duni isa diek hemu bele hemu menik mati ni importante los Lah sabi, nak orang kata kalau bela soyang bela batasi larang selai, lafai kau ikan ada malu itu. Tama nang dia kene, ai nang dia kene tu, nang dia ke, mam. Nau lebih boleh kira setiang, ha ki, panat mam dia kalah sempat stabil. Oh si hari Santos eh. Nau deposit tegas musik ruatan. Ir balon fai usia lo musik rindu rumah si aktif kalah selai, usia di tegas fai lo be musik itu titul fiar salah. Musik ini udah depresi, musik form, musik feelnya, and then musik siluk dan fear salah, musik crime zone ni an, eh kita kompanya tanah musik orang ni, dia udah tak kat ini normal, dia lipat yang kalah. Musik atau urunnya, apa yang cek masih dah, iya. Nanti kita ganti open ini, okay. Kau si tadi, rezut yang salam hormat dari Salam hormat dari Flores Mau Mere. Oh, salam juga, salam hormat juga, kakak. Malam ini udah dengar radio Liber dari malam ini di Flores. Bagaimana kondisi di sana? Ya selat selat, sehat selalu. Okay. Kuliah bahasa atau bahasa mesti net file. Nai. Mau fola, saya dah bawa. Mau fola, saya dah bawa. Okay, baik selalu kakak. Okay, makasih. Karena kakak kondisinya selalu sehat malam ini. Feel, okay, feelnya sama-sama. Thank you, Emma Barak. Cara, okay, feelnya musiknya sama-sama. Thank you, oh Emma Barak. No cara halus sana. Lo sabi musiknya ibe, mau be. Itu ni produk tu si ermeran ini, itu nama fuel musik ini, preparat ya nam, noin tiada katak. Orang sedang jawab embarak, memang tanto ferik nak tua si memang kalau ella domin sih, selalu be sofrel leh, selalu vitimal leh, tama domin tama ni mak ni, halu musik ini, ni perhalu ema rona musik ini kerja memang vitimal tanet. Kalau saya terona musik ini, alita vitimal tanet, kanek tanet, moras ni memang layar yang agak kurang ni, wih. Feel feel tam sama kama uni musik ini mai nusal. Gua sa musik ini gua sa sofri ni dia tu mam. Lagi gua betul gua biasa kakak. Okay, tapi waktu yang udah tidak cukup kakak, karena masih ada 13 minit baru selesai program yang malam ini. Nanti ya, bisa tak kakak? Okay, bahasa lolos dalam okay dalam tama salah kuliah vali makasai. Ihi, tensaun saya kedas. Aha, siap kakak, terima kasih. Okay. And then, hey, maluk siro tu aunai. Porque time. Porque waktu. Hey, turmai. Pirmai karau ane samboti dan karau ida magihela kutuk. Ane bing efi dia kala ane bing efi. Panati baby, baby fali more fali ane bing dia kala. Ah tur fali mai tan itala ita mensaje mbalo deposita gas deposita taka tinias. Programa bayo engkala deposita descansa. Andai kita suruh mahu fali, iya próxima semana, Tambahin fin de semana to, ente bebom fin de semana bete bociro tu. Ebe tur fali mai ener zantus ay, ana mau ni sticker ni mai amna sa fali snefali, ana mau. Sticker ni ita be, istura mus lahetan pa.

Oke, sekarang komentar layona, halo Rita Potiro, kita berona musik ya, ne pema ki kusona bele to ana mon pinchiro to. Ne para ita menikmati amutuk, enjoy amutuk tan. Usi na mon bertai dia brigero ai, los ba raido ona oke. Brigero ai los radio laut tahun lagu pulang pergi. Oke, na ada mon sana mon ne pema kumanteng. Sintonia na fatin teni radio liberada dili ya kalen li radio ne bana mam mesaje ba mam bon trabalho servicio dia li li ya korean ba

Nabi tu firman itu kalau itu firman saya jumpa lalu tak mesti sini mah itu langsung be. Nenek, okay, orang yang belayar na itu kasih musik kerua. Musik ya udah depresi musik ni, musik feel oh Yohanes ni, and then musik sih lupa fiar sala cream song and normal skrip ni. Mak itu kau tu akompanya tambah musik kerua, hanya sa musik kerua. Iku satu tak katanya suruh malu bayi orang kalang musik ya.

0: Kalang Urat, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalang, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Meke Hafsa.
1: Diak malu kerana naik no komponen yang terjadi liberal siroh tu hidanya mak kita ni musik ya ide ke hidanya mak musik ru ide alas musik ya ide musik ru eh ni be musik ru eh musik yang primer mak aku si feel how you honest ni yang how titulu udang depresang ini mas musik kita ten how si cream song ni yang how ermanus ni yang how titulu fiar salam. Ane sa musika ro nebe makiku satu taka tine sur malu li liwa yo inka tamba tempo eh. Nebe ho aproveita minuto balon i studio, leta ana ma un bincero tine komentaro nebe ma cordaun si mai i studio ho leho tite lan su taka tine programa eh. Nebe ana ma un bincero tu kare si accompagna la kare e stop pone te bocce na komentaro ba, prepara fali te bocce na komentaro ne. Iya, segunda fir kala fali eh. Tirfal mai tan kita langsung lagi kirim mesej macam ni bing anam bing anam bing okey mesti veto barak dia bonaiti mang bonaiti mang bonaiti mang okey bonaiti bonaiti mang suffer loss ni isa bing suffer loss bing tama ya makakanik ni bing sama kita la bele suffer ba kita tengi suffer ga nah usi zulenya pedare dia bonaiti mang bonaiti mang sana bing dia kelaya nabi thank you basisti eh no leave faliten osifa ke usise mane tamatarre helerit eisa usa nabi nona ke agora vai etu kusil nabi tamatarre sala batir comprene sabin abin ka oin se urus se urus labarne pa bebenia pa dia kelaya bin tempo se barak sa segunda fira sabin segunda fira vel ke talu inbox pa dian comezan lanzo a compañía que nos toca o tiene que descansa vi día que la sabi ronarit y tú amos lo son esa harrito no amos lo son esa anabing nona mausiga wey calanepa familia sire mausiga neba no lifalita no si gus mil cardois. Obrigado, irmão bonito. Vá programa Rádio Liber Rádio. Ok, nada mais. Vá acompanha durante a hora suranha Lara, hein, irmão? Na Lífa, ele está no Zabim, uma bifiaria. Prepara o fuan, ouríssimo, tudo. Ai. Tô, sabe? Nebe foi, insa, rona música, insa. Aumenta a caneca, aumenta a grave, insa. Nebe coragem, né, também. Ei, tá do Michalem, não, mano, né, sinidune. Ei, nai, nai. Ozi nama, okay dia. Apa maya tamfale baga sen ini agalah. No isu agora ni be, di push makare tok pre. Ba tamma mane agalah, ba tamma mane agalah dua tene los tamba laba ana. Nebe isu agora ye be, yete Portugalona. Isu yete Portugalona. Berbeh rambrat lamu tu makalah jadi. Ni uluk tina agora tina ini ane batian. Ah, tina ini nih pada 2024. Depois kita filo si bau kau. Ah, tapi depois kita yesen hotu. Yang mai tiap kali merta pulang hatan sini langsung pakai das. Nah, level itu mau si tipi sih dia mau aja foto kanoing. Okay, mau aja dia foto kanoing. Kau napa kau ni dobe engkau tak bau kau mabe kau lah halus salah nih. Hi, mau favorit dia. Level bau kau leh di tempat ni dobe mba. Serake emane lah salah tang. Gosta mak baku de baku mak baku kanek rumah depois de ni alokasi rumah ba polisi rumah sa ni tabot ni kita bot menerima kan ni bela bela aduh memang fetu karek thank you kuda dunia halu dia kita bot sidak saya naim bania tan foin tiru malu de tan gosta mak baku de fetu ni ni laya forsa para to suruh si ita. Tamane buat rumah kare kuliah di dia kepanya deh. Pele to, anak mam. Anak mam ni gosta turfal jagoan babi insana mak laga ya ni. Aku tahu ke masuk evalita mam. Ita jagoan bayar mam. Aku tahu ke masuk evalita ni. Ni nak kira sama. Nai ita tak kane kira sama. Nai ita kane kamam. Nai be, favorit kau ni madom ita kare kelab bela bela lima pakurait. Kau ni sendiri mak kau deh. Amam deh macam ni bela bela soi ita mana. Nai ita mak buka ya. Nai be please, sedang fetoba, respeta fetoba. Betul makarek kuli di dia komaru ni kan mam lebih la saya jurusi dia be jurusi dia terbang ba feto ni maklaga ya ni ali falitan ke usibin ke belum feto varar ya mam gosar ke mam di dia la musik dia ba huni alin Giovanni ni be maka gore studa hela ni wow alin ba studa be preparasan ba to bote li di ba futura meruania studente ni tenke ni sane antes satu descansa estuda ti lai li ti lai depois mak descansa eh na li fali tem os ia bing nona de mamari sempre ami sempre dia ke la dit lo ke dia kana bing obrigado tambe naro ne sempre stabile mas ke maliri mas stabile le ti ne bon trabalho ne bing na li no li fali tem os ia gira de bonati mam di ke la musica mai ami ia campo baro la io si dia campo baro ke kalan ia poto potiro to sisti la mutu familia sir ia campo baro rona ela eh dia galai ano li falitan oke usian bin zulinya pedare di how dia great mau insa mau dia galai ha stabile lan bin aba gradesh ba lor main tambah stabile hela hane sampai bai no li falitan usi semanetan usi studian fole foi ne basiko gosta da emunia dobe ai istu la bele ne sene tengi respeto emunia dobe ba kolege ni dobe ma gosa dawa dawa fali labele nisani inshallah buka form right gosa dawa fali mendova ni maklaga ini uzi nabi nisani vya ze ni vya di mbunati ala mbunati mosa nabi dia kalah nabi kalah dia mos babam namo sa nabi inti pishir ya brigadu bali fang anoy nabi makfura kumau lo sabi nabi abi sekari ni tuku tuku tebe na fatita abi soy tok ni atok abi koko soy tinis mana kon jagom fali ba itani labele dia será que tem foi ita conhece mas será que tá lau domita tu conhece mal leto será que sai na imba maluta aprende tu co tebedet que nia ba meru hola maluta am sa mani ne conta de abin conta de abin sai te bola cari ka bin de ver tem an deve usar no uso vai ta pot ni dobe ne favori level ba ko le ta mas feto hola lo salata se a domi hau cari la uso se ta pot ne maneri la gosta uso ta pot ne forso dia ne hau la pele será que eu nem namorei, tava nem namorado, cuidar o haude, nunca mais bacuam, e tava tido nunca mais, lá com lima saída para hau, gosta para hau, lá bele, mão. Na li falitan, ok, se na fatem sa tete la mão, se casirata tenia tu, hehehe, lá bele, casirata, igualmente, anorin tenia, hehehe, igualmente na mão, ok, nada mais, ok. Okay, mam. Okay, vole phone de bazano join si join Surya. Okay, eleable join Surya. Eleable join. Eleable join Marlboro. Eleable join. Join. Tabaco. Eleable join. Maybe tabaco original. Eleable join. Hey, tabaco original. Mak saya ni mam. Okay, toto revix dia. Bonati mam. Bonati mas. Okay, mam. Ajuda foto ni lepas ni kolege Maranja, Marai, macamnya Maraya. Niam, okay, lah. Oleh reba mesaj lah. Mam, ajuda foto ni lepas ni kolege Maraya. Niam moras, mosei les matan to kalang ni mam. Ane bi Maraya. Please, karik moras karik tengke deskansa barak. Lebih les matan let. Presija itu morasnya presija deskansa barak. Ya tu ni peritane sahur bel recover lalai sih. Tunai level ada. Tetapi les matan sendiri tak kuasa dengar. Tetapi model itu abu sah file mawar sebalik. Nampak bawa melor esyan bin. Nah, lagi file itu, sini komentar mana itu? Kanya utu nak kerja. Okey, koko soi tiani, soki ni dunia tu rana sam abu sah halau ne. Hai, ne pernah sinti angga bin. Koko soi tiani pernah sinti angga. Lali kesibuk tiada. Ne pernah usuk baik tau. Usuk keras bania. Aku koko halo, sekarang ni abing koko ada kamu sini tok semana dan sini. Di pos ni kau nabing hanya sebab kiri kiri kan saya yang biasa boleh dan prime tias ya. Di pos ni kau nabing kau ni faham abing muskeras ni ya. Favorit aku ialah bel baku tahan, saya itu bot baku tahan, harus saya usik kita bot. Ini bel baku kafal silup. Dalam rumah baku domi ni, terus baku domi ni masih baku beni ni faham force faham. Now leave all it then. Okay, fully fine. Okay, bonati mam, usi de cosa, bonati mam. Usi, if you didn't tabaco biasa. Efeito sirap zoini sa ya, efeito sirap fuma ga. Tabako ga, tabako be sira. Sira ide be efeito sirap sigaro ide be biasa kikuang ai. Eh sigaro na biasa fuma lama salua tinara ide mentos ni. Ebe to na kar kana manu binchirote mensajan sneri to na ba hanu manu binchirote mus bel descanso na ba re prepare ta bot sene manta sumaso balung kar sero descansa kar ke he malati ma mo jira foela le fon balo ba uni dobe ne be ma koing halo tina wa para vez be ta bot ni dobe vida na rug na fatin sa ridi na fati saya ne sang emane be ma ka ku noise na fati adomi hao ane sang feto ne be ma kita bot akara. Okay, ane bini agora. Agora saya dah bini. Agora eu vou falar. Yeah. Nabi tak tugas, waktu termina apa mensaje. Ane bini sip ye, ane bini pernah tanya bini dia kalah ane bini. La bariknya pa eh la bariknya pa mang la bariknya pa sida oke dama na ona man junior ba ne bin Stefania zulti no mo zerenta ne bin nona abien zita oke how typing modelo ne sa fal we amau maris lo sona eisa intro frame ne batru makar mana usko tuk de cha he maksnya we pe usko tuk de Lausus kotuk fan kotuk saya ni maris mas gostan. Eh, saya mus awal diskonfi ala modul lan sefali, text fali. I P text me B ikan yang nomor lausus tiada nak kare kika, nona. Aw text ba kolega ni sidau reply leh. Tambah aw clear tiada gosan niya. Aw gosan imbro gosan malu. Ya yeah, kalian dia kakak wow kalian dia mos ana mau Albert Ricard nebi ana mau minu bonito wairoke bonito kosong sebelas dia kalai bonito wairoke weh bonito Los Palos bonito Timor Plaza. Oliva le tan kalandi okay ajuda turela musica fel batista ni ide lei foi sai ni agora grave la ne oje okay mi sa ni to foi in bega stio na orsida magne abi nona boys fel ni anta orsida ma kolo ke binga au lo ke ne pare ma uturo na abi ni boys ni ne ne lei orsida okay oza be ni nona oza foi ni to gatin oza Fuin be ikus kiras, nebe ba oza fal heing next time fal makau toka babi eh. Porque agora tempo la permite na tu ulan fal musica nebe mak de bocir usona eh. No ite se prepara fal iha tempo nebe mak turma eh. Okay, tam selik de itu nama. Kalan dia germanus, kalan dia kmos. Okay. Anak mana bincir itu? Okay. Para anak mana bincir itu? Nih komentar juga. Porque tempo, amos garganta raskat ya nih. Oh si sotan dia. Bonati mana? Maris bon travel. Berikir anak mana suri? Anak mana mesaja di Facebook? Oh ingkaris mesti awal leh. Anak mana? Anak mana lagi? Kon anak mana? Anak mana mesaja? Kau aje mai umur orang mesti awal yang refer anak mana? School pa naman bot, kari kordaon sa sistila eh. Espera bel perdu hau ba. Tama na mata makladun dia kana terlalu fokus li velve TikTok. Okay, maluk siro tu hau nang itani program to bane ditona. E tamane hau lori ki para di berare to magni narang, ali li hau nebel maris. Akara ka to prigero para, no agradeço a entebes, ba maluk vin siro tu ni kolaborasaun. Lili barona itani program kalamura, lili participa itani program durante oras urani larang. Aku si orang tu kualo to orang seramat itu ni program, lili bayu ingkala, eh? beda lagi tan, obrigado para kau itu potiru tu nilaran dia ke, liu si tu potiru tu mak hal-hal rana, itu ni program iya orang kalanya. Lebih akar kata mas disculpa wah, akar kata linguaja yang palu dari rumah lah dong fura akar kata usu disculpa. Sebab kata itu potiru tu bel perlu apa? Nah, aku aksu mikan usi malu kau vencer tu niftar tilu tambah tempo, no itu sesuruh malu fal, iya prosima semana lili besi guna fira kalang eh. Tamane bon sogno baita bociroto, bon descanso baita bociroto, mai furak baita bociroto, a te siguna fere cala. Toba carica media che la vede me attuali. Bye.

0: kita kuliah sini kalau asli dari Tarena, pokan-pokan anak bagalah. Tes-tes. Jumpa kita kuliah hari ini bukan. Tes. Nah, kalau sudah musik tekan mesti saya senang.
1: Buatnya nak biasa takkan minum air. Jadi sedia nak buat tu nak minum air. Kami live stream lokasi apa nak buat? Kami memang ada.